0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gaul.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Roda FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, have a nice day. Pokoknya seru banget lah ya kalau ngomongin seputaran hari Selasa pagi. Ya, yang bilang seru mungkin karena kamu udah antusias untuk kebalik ya, back to daily routine kamu selama satu pekan ke depan. Tapi buat yang malas, ih, libur udah panjang juga ya, gak boleh malas-malasan dong. Atau sudah langsung cek kalender aja, bulan Juni ada libur tanggal berapa lagi? Ayo ngaku, siapa teman Pro 2 ya diantara kamu yang pas masuk bulan Juni langsung cek kalender, kira-kira kapan tanggal merah lagi, biasa libur lagi gitu kan. Jangan-jangan udah ada yang punya persiapan juga nih. Tapi kayaknya katanya lebih seru banget kalau seandainya nih libur itu kayak kemarin ya, panjang gitu loh, kayak cuti bersama kesannya ya. Tapi enggak sih, bulan ini itu enggak kebagian, yang ada malah tanggal 17 gitu aja, itu pun hari Rabu ya, jadi gak harpitnas. Tetap ya aja deh teman Pro 2, Senin Selasa Kamis Jumatnya aktivitasan gitu dong. Mei ya kayaknya memang benar-benar banyak banget nih panen cuti bersama, libur panjang gitu-gitu. Tapi Juni harus balik lagi ke rutinitas. Tapi yang jelas nih, seru banget kalau kita tetap jadi pribadi yang produktif kan, yang bergerak, jadi kamu anti mager gitu sih sebenarnya ya teman Pro 2. Well, tapi ngomong seputaran hari-hari gitu ya, termasuk bulan Juni ini, tanggal 2 Juni kira-kira kamu tahu gak, adakah sesuatu sih di tanggal 2 Juni teman-teman Pro 2 ya? Jadi tanggal 2 Juni itu sebenarnya diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai negara gitu aja. Jadi peringatan yang mencakup seputar sejarah perjuangan, ada juga budaya otomotif, sampai dengan perjalanan demokrasi modern, itu terjadi di tanggal 2 Juni, jangan salah. Kalau di Indonesia sendiri teman Pro 2, 2 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Tan Malaka. Nah sementara itu kalau dunia internasional, ini memperingati Haribus Volkswagen International dan juga Hari Republik Italia, ada di situ sebenarnya ya. Oke, kita bahas yang di Indonesia dulu deh. Tan Malaka lahir 2 Juni loh ya. Gitu, dia itu adalah salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Dan Tan Malaka ini merupakan kelahiran Nagari Pandam Gadang Suliki di Sumatera Barat ya, 2 Juni 1897. Gitu teman Pro 2. Jadi nama asli Tan Malaka itu adalah Ibrahim, dan gelar Datuk Tan Malaka itu emang diperoleh melalui garis keturunan dari keluarga ibunya. Jadi emang sejak muda ya Tan Malaka itu dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol. Kemampuan tersebut tuh membawanya melanjutkan pendidikan di Belanda. Nah, pengalaman belajar di luar negeri ternyata turut membentuk pemikirannya mengenai kolonialisme dan juga perjuangan bangsa terjajah. Jadi pemikiran tersebut kemudian mempengaruhi perjalanan politiknya. Gitu deh. Jadi Tan Malaka ini menerbitkan buku Nar the Republic Indonesia di tahun 1925. Dan buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan di 1945. Udah dikonsepin ternyata sama Tan Malaka ya. Dan gagasan tersebut menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia pada 1927. Dia juga mendirikan Partai Murba tahun 1948. Meski kerap menuai kontroversi, tapi perannya tetap dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa. Gitu deh teman Pro 2 ya. Itu tanggal 2 Juni. Jadi hari ini ada peringatan ingatannya ya, hari lahirnya Tan Malaka gitu teman Pro 2. Well, aku bakal ajak kamu untuk mencari kabar-kabar terkeren lainnya pastinya. Jadi kamu masih jadi sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan tetap dengerin suaranya Resti Chandra.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari Nawang Teman Periode 2 dengan topeng yang udah aku puterin buat kamu deh pagi ini ya. Paling malas banget ketemu sama orang yang suka pakai topeng. Ini ya makna konotasinya sih maksud aku gitu loh ya. Bukan dia benar-benar pakai topeng apa Spider-Man gitu. Tapi lebih ke yang kalau depan kita dia manis, belakang kita aduh, please deh gitu ya. Ini yang sering kejadian enggak sih Teman Periode 2? Nah, yang kayak gitu bikin sebel banget sebenarnya ya. Kadang-kadang kita ketemu sama orang-orang yang ya kayak gini sih ada ya di circle-nya kita. Tapi semoga aja sih Teman Periode 2 kamu termasuk orang yang bisa lebih wise aja, bijak dalam menyikapi orang-orang sedemikian. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi suasana hati kamu selalu happy dan juga cerah ceria. Wey, secerah cuaca hari ini gak sih Teman Periode 2? Nah, ngomong soal cuaca, aku mau ajak kamu untuk memantau kabar cuaca. Karena pas banget loh ya, aku udah dapat informasi seputar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini yang dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Kalau gitu langsung aja ya, aku hadirkan buat kamu Teman Periode 2. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca Yes, pagi ini di Periode FM seperti biasa aku bakal kasih informasi perakiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Selasa 2 Juni 2026 pagi hari. Kayak ini nih udah cerah sampai dengan cerah berawan aja ya. Siang sampai dengan sore hari bakal cerah berawan sampai dengan berawan. Tapi ada potensi hujan ringan ya di wilayah Oki, kemudian Musirawas Utara, Musirawas, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, dan juga di Oku Selatan. Untuk malam hari ya Teman Periode 2 bakal cerah berawan sampai dengan berawan. Ada potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, kemudian Musirawas, Lubuk Linggau, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku, dan juga di Oku Selatan. Kemudian dini harinya bakal cerah sampai dengan cerah berawan. Potensi hujan ringan ada di wilayah Musirawas Utara, kemudian Musirawas, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan, Oku, dan juga di Pali. Hari ini gak sepanas kemarin loh ya Teman Periode 2, karena suhu udara kita ya itu adalah 26-34. Jadi kemarin sampai 35 ya. Terus lagi peringatan dini cuaca, aku mau kasih kabar tentang karhutla nih. Jadi beda kalau peringatan dini cuaca biasanya bakal ada yang hujan deras dengan petir atau kilat ya. Tapi kali ini peringatan dini cuaca lebih ke waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang mudah terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Yes, itu dia Teman Periode 2, informasi perakiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Oh, 3M, ayo kita lari.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Bang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, cukup aku. Itu kalau kata Tisa Biani. Atau kamu cukup dengerin Pro 2 aja, tapi kamu punya banyak informasi yang bisa banget buat kamu dapetin ya di Pro 2 FM. Pasti dong, karena aku bakal terus update kabar-kabar dan juga info-info lah buat kamu, teman Pro 2. Yang jelas gitulah ya. Oke deh, selamat pagi. Apa kabar yang baru stay tune? Atau sekarang udah pada kembali ke daily rutinnya kamu? Wow. Tapi yang pasti nih, kalau kita lihat juga untuk jemaah haji asal Indonesia, ini udah secara bertahap kembali ke tanah air ya, teman Bro 2. Wow, benar-benar mengharukan banget. Jadi memang belasan kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama itu udah tiba ke tanah air. Jadi hingga siang ya waktu Arab Saudi, ada 19 kloter itu udah terbang ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadi Kepala Daerah Kerja Mekah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji ya, PPIH, Ihsan Faisal mengatakan kalau pemulangan perdana 31 Mei 2026. Jadi kloter pertama yang diberangkatkan itu ya, ternyata adalah BTH1 Batam, kemudian disusul kloter dari embarkasi lain. Gitu deh. Jadi satu kloter jemaah haji itu kan jumlahnya adalah 393 orang ya. Terdiri dari 388 jemaah haji dan 5 orang petugas. Nah, jumlah ini bervariasi, teman Bro 2. Menyesuaikan jumlah tempat duduk perusahaan penerbangan. Misalnya 360 orang atau 446 orang gitu aja ya. Jadi emang pelepasan kloter perdana dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi. Sejumlah pejabat juga turut hadir loh ya di berbagai sektor untuk memastikan kelancaran keberangkatan jemaah. Gitu ceritanya ya. Jadi PPIH Arab Saudi menegaskan pelayanan terhadap jemaah itu tetap jadi prioritas hingga pemulangan kloter terakhir pasti ya. Jadi petugas juga tetap diminta enggak mengendurkan pelayanan meskipun puncak ibadah haji emang udah berakhir. Jadi selamat kembali ke tanah air, selamat berkumpul bersama keluarga ya pastinya untuk jemaah haji Indonesia kloter 1 yang udah tiba di tanah air. Waduh, aku sampai merinding loh baca infonya ya. Karena berasa kayak vibes bahagianya itu terasa banget ya. Akhirnya bisa kumpul lagi bersama keluarga dan semoga yang menjalankan ibadah haji semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabruroh pasti ya. Amin. Oke, nanti aku bakal update kabar lain di teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan tetap dengerin suaranya Resti Chandra.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Teman terbaik.

BTS sama Brodo udah aku puterin buat kamu, spesial banget. Okay, tadi sampai dengan aku kasih kabar tentang bagaimana jemaah haji asal Indonesia yang untuk kloter pertama tuh udah tiba di tanah suci. Wah, senengnya ya. Sekian lama mungkin gak ketemu, akhirnya bisa kumpul bareng keluarga tuh, wow banget. Tapi pasti banyak banget kayak perjalanan spiritual, cerita-cerita yang luar biasa banget di sana. Woi, pas banget yang ngebahas putaran ini di moderasi beragama nanti kayaknya ya, di jam 9 sampai jam 10. Tapi teman bro dua ya, ini kembali kita bakal melihat bagaimana kabar haji. Ada statement ya, begini nih ceritanya ya. Pemerintah ini melarang jemaah haji Indonesia untuk membawa air zam-zam dari Arab Saudi. Wah, kenapa? Ada alasan loh sebenarnya teman bro dua ya. Jadi emang dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia itu melarang jemaah haji Indonesia membawa air zam-zam ke tanah air ya, maksudnya ya, dari tanah air ke tanah suci. Baik dari air zam-zam di dalam koper bagasi maupun dari kabin gitu aja. Nah, jadi juru bicara Kemenhaj Maria Segaf mengatakan larangan membawa air zam-zam itu sebenarnya adalah regulasi penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jemaah. Jadi larangan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan selama penerbangan ya. Kebayang dong kalau ngebawa air zam-zam itu berapa galon kira-kira yang mau dibawa ya. Satu orang bawa berapa, isi sepesawat berapa banyak, coba ya. Oke, jadi yang pasti memasukkan air zam-zam ke dalam koper itu juga larangan kok. Larangan ya, pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan bagasi di bandara. Itu kata Maria Segaf ya teman pro 2. Dan diminta juga jemaah haji Indonesia tuh gak khawatir nih ya, tidak mendapatkan air zam-zam sehingga gak perlu membawa secara mandiri dari Arab Saudi. Nah, setiap jemaah haji Indonesia itu bakal menerima air zam-zam sebanyak 1 galon yang isinya adalah 5 liter per orang gitu. Jadi air zam-zam itu bakal diberikan petugas di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air. Dan distribusi air zam-zam juga sesuai mekanisme resmi yang udah ditetapkan pasti ya. Jadi udah dikasih apresiasi luar biasa banget nih ya kepada jemaah haji Indonesia yang udah bekerja sama selama di tanah suci sehingga pelayanan haji itu berjalan dengan lancar, tertib dan juga terkendali. Dan pemerintah juga minta maaf loh sama jemaah kalau ada pelayanan haji yang emang katanya masih kurang gitu aja. Tapi kayaknya kalau kloter satu sih, wah, udah bisa kembali ke tanah suci dengan sukacita banget. Artinya mudah-mudahan emang dari pihak pelayanan haji juga ya, penyelenggara juga sudah memberikan yang terbaik dong untuk para jemaah haji Indonesia.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: sekolah di sekolah sebelah nggak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

lupa nama, ingat rasa. Itu kalau kata Okai, teman berdua. Tapi kalau rasa air zam-zam, inget dong. Oleh-oleh haji yang benar-benar diminatin banget lah ya, teman berdua. Sampai-sampai kalau musim-musim haji kayak gini ya, itu yang namanya toko oleh-oleh haji banyak banget ya. Bukan cuma zam-zam doang, kurma dan saudara-saudaranya gitu ya. Waduh, itu banyak banget lah, teman berdua. Dan makanya nih, ketika memang jemaah haji asal Indonesia dihimbau untuk tidak terlalu berlebihan, apalagi untuk sampai bawa air zam-zam sendiri dari tanah suci gitu kan ya. Bahkan di beberapa toko oleh-oleh haji di situ juga menyediakan. Jadi jangan takut dan jangan khawatir pasti ya. Oke lah teman berdua, sekarang udah nyaris banget jam 10. Jadi waktunya Resti Chandra juga untuk sign out dari ruang dengar kamu. Next bakal ada kakak Divi Oktavani. Selanjutnya nemenin kamu semua di Pro 2 FM ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Crystal Jung resmi merilis single terbaru berjudul PWLT bersama video musiknya pada 29 Mei 2026. Lagu ini menjadi rilisan kedua dari album solo perdana Crystal yang langsung menarik perhatian penggemar. PWLT diproduseri Pat Howard dan Steve Lindsay dengan melibatkan sejumlah musisi internasional, dan lagu ini menghadirkan nuansa R&B matang dengan atmosfer musik yang lebih artistik dan emosional. Informasi kedua, Jonas Blue kembali bekerja sama dengan Defected Records lewat single terbaru berjudul Girl. Lagu ini menjadi lanjutan kesuksesan Age of Desire yang meraih lebih dari 200 juta streaming global. Girl hadir dengan nuansa house musim panas khas musik dance London. Informasi terakhir, jumlah titik panas di Sumatera Selatan meningkat menjadi signifikan memasuki musim kemarau. BPBD Sumsel mencatat hotspot harian naik dari 81 menjadi 117 titik, sehingga kewaspadaan karhutla perlu ditingkatkan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, cuaca panas dan berkurangnya curah hujan memicu ancaman karhutla. Hingga akhir Mei 2026, total 928 hotspot terpantau di Sumsel dengan lahat menjadi wilayah tertinggi. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Brodo FM, teman terbaik kamu. Santai siang hari ini ditemenin sama Divia sampai jam 3 sore nanti. Aku bakal puterin Brodo Hitlist buat update lagu-lagu terbaru di tahun 2026. Dan kalau kamu mau request juga, boleh banget ke WhatsApp Brodo di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Dan teman Brodo, jangan lupa kamu juga pasti bisa dengerin streaming kita di RRI Digital. Jadi boleh banget kalau kamu mau request lagu melalui live chat RRI Digital. Stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Itu dia Tantri Kotak dengan lagu terbarunya Ibu Pekerja Tahun Pro 2. Tantri juga selain menghadirkan lagu-lagu tersebut, ini memang diciptakan spesial untuk para ibu pekerja di Indonesia. Dan baru-baru ini juga Tantri membagikan di media sosialnya kisah seorang pedagang telur di pasar yang merupakan juga seorang ibu dengan anaknya yang masih SMP di luar kota. Wah, wah, wah. Ini tuh memang benar-benar selain berkarya, tapi juga menyentuh hati banget ya nggak sih Tahun Pro 2. Bahkan di kolom komentarnya jadi banyak banget juga nih yang saling curhat, ada juga suaminya yang juga saling mendukung gitu Tahun Pro 2. Wih, keren banget gak sih? Itu single terbaru Tantri Kotak sebagai perjalanan awal solo debutnya nih Tahun Pro 2. Gak cuma itu, Tantri juga bakalan tampil di Kuala Lumpur nanti. Wow, ini sih keren banget ya Tahun Pro 2 ya. Setelah sukses dengan solo debutnya, nanti bakalan go internasional langsung. Wih, kalau kamu gimana nih Tahun Pro 2? Kamu salah satu yang kenal sama ibu pekerja, atau mungkin kamu sendiri tuh salah satunya?

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Games dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Itu Ngobrol Dua. Wow, walaupun udah didengerin 1000 kali, tapi ternyata lagu ini bukan yang bakalan kamu dengerin seterusnya. Ngobrol Dua bakal ada 8 lagu lagi yang Ghea akan rilis beberapa hari lagi di tanggal 5 Juni Ngobrol Dua. Ghea juga udah bagiin nih spill cover-cover singlenya dari lagu pertama, lagu kedua, hingga lagu ke-9 yang judulnya itu Lingkaran. Ini lucu banget Ngobrol Dua, konsepnya itu kayak kartu tarot ya. Jadi ada visualnya dan juga ada visual Ghea-nya yang cantik banget dong pastinya. Ini Ghea bagikan melalui Instagram resminya, Ghea Indrawari Ngobrol Dua, yang bisa kamu lihat juga nanti. Kamu gak sabar gak sih pengen listening party? Gimana nanti album Ghea selanjutnya ya? Wah, dengan 8 lagu baru termasuk satu lagu yang udah kita dengerin 1000 kali. Abis ini juga aku bakal kabarin tentang Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali. Kalau Ghea 1000 kali, Adrian Khalif 2001 kali tuh Ngobrol Dua. Ada apa dengan lagu tersebut? Tapi nanti tuh Ngobrol Dua, aku puterin dulu lagu-lagu berikut dan aku bakal kabarin kamu setelah yang satu ini. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

2001 kali by Adrian Khalif Tumu Pro 2. Wah wah wah. Ini lagu yang juga sempat jadi banyak banget backsound di media sosial juga ya Tumu Pro 2 ya. Adrian Khalif emang gak pernah gagal lah menghadirkan karya-karya terbarunya. Dan 2001 kali kayaknya udah dengerin 2001 kali juga per orangnya. Akhirnya lagu ini itu mencapai 1 juta pertama setelah seminggu perilisan Tumu Pro 2. Wow, keren banget ya gak sih? Ini juga disampaikan Adrian Khalif melalui Instagram resminya Tumu Pro 2. Dia seneng banget sampai ngucapin alhamdulillah 1 juta pertama untuk 2001 kali seminggu ini. Nah, ini juga banyak banget yang mendukung tentunya ya di kolom komentar ya. Pada seneng banget juga atas pencapaian ini. Karena memang lagunya layak buat mendapatkan banyak pendengar Tumu Pro 2. Salah satunya mungkin kamu yang juga sering banget request lagu 2001 kali di WhatsApp Pro 2. And abis ini juga tetap bareng Divia Tumu Pro 2 santai siang. Masih lanjut lagi. Aku bakal muterin lagu-lagu yang kamu request juga. Kalau kamu mau request lagi, boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
3: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
2: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
3: Tapi aku inget banget loh.
2: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
3: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
4: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
2: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
4: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
2: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
3: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
4: Nah, gitu dong, guys. Yaudah, yuk kita jalan.

Masih bareng Livia di Santai Siang Tomo Pro 2. Kamu barusan dengerin lagunya Madison Beer Free. Itu kayaknya karya Madison Beer yang terbaru ya Tomo Pro 2, bersama dengan 3 lagu lainnya nih. Dan kalau kita ngomongin Madison Beer, ternyata Madison Beer itu punya ketakutannya sendiri Tomo Pro 2 untuk naik pesawat. Jadi dia kayak punya ketakutan gitu untuk menghadapi penerbangannya, padahal dia kan lagi ada tour nih. Nah, berdasarkan wawancaranya bareng Clutch Points, dia bilang kalau ternyata pacarnya itu, Justin Herbert, ternyata bisa membantu dia gitu menghadapi ketakutannya untuk terbang naik pesawat. Jadi dia merasa terbantu banget deh adanya bantuan dari pasangannya gitu. Karena pasangannya sendiri juga selalu meyakinkan dia, reassure Madison Beer untuk selalu percaya aja kalau semuanya itu akan baik-baik aja. Wah, emang butuh gak sih support system kayak gitu ya Tomo Pro 2? Nah, kalau di Pro 2 FM sih aku bakalan tetap jadi support system kamu ya, dengan muterin lagu-lagu favorit kamu nih. Setelah ini aku juga bakal puterin lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2 di WhatsApp.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends. Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata. Berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan. Lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

Demam Pro 2 waktu sudah menunjukkan pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan zuhur untuk Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Sememperdua dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Santai siang masih bareng Divia di jam-jam makan siang gini. Tapi kalau makan siang selain makanan utama, biasanya itu kurang pas gak sih kalau gak dibarengin sama jajanan? Iya gak sih, teman Pro2? Kalau kata Intan di Kalidoni di WhatsApp Pro2, nih dia rekomendasiin buat nambahin jajanan makan siang kamu itu telur gulung, teman Pro2. Wow, aku jadi keinget masa-masa di kampus. Itu tuh banyak banget yang jual telur gulung, dan itu tuh enak banget emang. Padahal sesimpel telur digulung dikasih saus ya, enak banget loh, teman Pro2. Nah, tapi yang mau aku bahas nih kali ini beda lagi dari telur gulung biasa ya. Ada yang namanya telur gulung bakar, teman Pro2. Jadi kayak agak ultra proses ya. Jadi telur gulungnya itu setelah digoreng, dia dibakar, teman Pro2. Nah, salah satu penjual yang aku baca di RRI, ada namanya Wawan, itu bilang kalau proses pembuatannya memang gak terlalu rumit, tapi perlu ketelitian dalam membuat bumbu olesnya. Katanya memang kuncinya itu ada di bumbu bakarnya, teman Pro2. Itu tuh perpaduan antara kecap manis, saus sambal, sedikit saus tomat, dan juga merica. Kadang ditambahin sama sedikit margarin biar lebih gurih katanya. Wow, aku jadi penasaran ya gimana rasanya telur gulung bakar. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pak. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pak, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
1: Telat, orangnya udah pergi.

0: Udah baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jangan mau itu.
0: Kamu tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
0: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya itu enggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Masih bareng Divya di Santai Siang Tahun Pro 2. Tadi aku udah bahas info kuliner nih. Sekarang aku bakal bahas tentang info UMKM yang datang dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dengan program barunya, yaitu pemberdayaan ekonomi plus ramah lingkungan Tahun Pro 2. Ini juga dilakukan karena meningkatnya tren konsumsi tekstil dan fast fashion. Bener banget tuh. Jadi kalau berdasarkan data dari United Nations, itu ada sekitar 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan setiap tahunnya. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, itu pelaksanaan programnya dari PNM ini udah mendapatkan sebanyak 17 ton pakaian layak pakai yang berhasil terkumpul nih Tahun Pro 2. Jadi pakaian yang layak pakai tadi dibandingkan sebagai limbah, ini bakal diolah ulang nih. Makanya program ini juga melibatkan berbagai macam usaha laundry nih, untuk mencuci, merapikan, dan menyiapkan pakaian donasi sebelum disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi keterlibatan ini tuh gak cuma mendukung pengurangan limbah pakaian, tapi juga membuka peluang tambahan pendapatan nih bagi UMKM sekitar nih Tahun Pro 2. Keren banget gak sih? Apalagi kita mungkin yang konsumtif banget ya gaya hidupnya, semoga aja nanti bisa dikurangin lagi untuk konsumtifnya, dan semoga bisa menjauhi pakaian-pakaian yang sangat fast fashion Tahun Pro 2. Kalau bisa sih, mungkin sekarang juga lagi tren banget kan untuk kapsul gitu. Jadi fashionnya itu bisa mengkombinasikan berbagai macam jenis pakaian, walaupun kita cuma punya kayak 5 setel aja, bisa dikombinasiin jadi 25 jenis style gitu. Widih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

Masih di Santai Siang bareng Divi atau Pro 2. Setelah tadi kita jalan-jalan bareng sama info kuliner, sekarang geseran nih. Kita bakal bahas info olahraga. Dan info terbaru datang dari ganda campuran merah putih Adnan Maulana dan Indah Sari yang tampil baik pada pertandingan pembuka turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Kedua atlet ini berhasil mengalahkan wakil Prancis dalam rubber game di babak pertama yang berlangsung juga hari ini nih Tom Pro 2, Selasa 2 Juni 2026. Pertandingannya berlangsung 57 menit dengan skor akhir 14-21, 21-19, 21-11. Wow. Pasangan Indonesia ini sebenarnya sempat kalah nih Tom Pro 2 di game pertama. Walaupun mampu bersaing ketat memperebutkan interval, tapi sayangnya selepas jeda Adnan Indah ini sering melakukan kesalahan sendiri dan Mayo Palermo mampu mengembangkan dengan pola serangan jauh. Nah, pada akhirnya ganda campuran Indonesia Adnan Indah mampu memberikan kemenangan pertama untuk Indonesia. Wow. Dan Adnan juga bersyukur banget ya bisa melewati babak pertama karena katanya dari segi permainan di game pertama tuh mereka merasa kurang tenang, terus terlalu terburu-buru juga. Jadi cobalah mereka di game kedua dan akhirnya game ketiganya itu mereka jadi lebih tenang lagi. Congratulations buat Anand dan Indah.

2, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

Masih di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, informasi terbaru lainnya di bidang olahraga nih, ada penyerang Arkan KK yang tampil gemilang pada laga grup A Piala AFF U19 2026. Jadi Arkan terpilih sebagai pemain terbaik saat Indonesia berhasil membungkam Myanmar dengan skor 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara kemarin Senin, Tom Pro 2. Dan timnas Indonesia itu sebenarnya tampil udah dominan nih sejak babak pertama bergulir. Tapi rapatnya lini pertahanan Myanmar itu sempat membuat Garuda Muda kewalahan. Nah, akhirnya nih lewat aksi cerdik Arkan KK pada menit ke-38, ia mencetak gol indah dengan mencungkil bola melewati jangkauan kiper Myanmar, Saikhan Minyo. Wih, keren banget ya Tom Pro 2. Info selengkapnya bisa banget kamu baca di rri.co.id.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika

Terikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

Masih bareng Divya di Santai Siang Tamam Pro 2. Kalau siang-siang gini tuh ya, biasanya mungkin untuk kamu yang lagi di kantor udah mikirin jam-jam pulang, ya gak sih? Tapi kalau misalkan kamu udah pulang nanti, ada rencana gak sih buat nonton film atau mungkin series terbaru nih? Nah, kalau kamu udah punya rencana, aku juga ada bahasan yang lagi viral banget nih. Karena film horror science fiction Backrooms, judulnya itu lagi viral banget. Trailernya itu lagi rame karena menampilkan suara salam berbahasa Indonesia di salah satu adegannya Tom Pro 2. Ini sebenarnya bakal tayang nanti di tanggal 10 Juni 2026. Mungkin bisa jadi watchlist kamu nih Tom Pro 2. Dan gak cuma itu aja, film ini juga diketahui kalau audionya itu berasal dari The Golden Record, arsip bersejarah milik NASA nih Tom Pro 2. Ini arsip asli gitu ya, yang berisi kumpulan suara, musik, gambar, dan juga pesan dari berbagai budaya di dunia. Makanya arsip ini tuh dibuat sebagai representasi kehidupan dan budaya manusia. Wow, kayaknya menarik banget ya Tom Pro 2 ya. Dari genrenya aja udah science fiction tuh. Gimana kira-kira ceritanya menurut kamu?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Prodo FM teman terbaik kamu, atau Pro 2 buat kamu yang suka banget sama bacaan-bacaan yang cukup berat gitu ya, kayak Madilog, pasti tahu banget dong siapa penulis di balik buku-buku tersebut. Siapa lagi kalau bukan Tan Malaka. Dan kebetulan banget hari ini juga merupakan hari ulang tahunnya Tan Malaka atau Pro 2. Jadi Tan Malaka ini terkenal banget sebagai penggagas awal konsep Republik Indonesia. Kalau berdasarkan catatan Pusat Sejarah Polri, Tan Malaka ini yang menjadi orang pertama tuh yang menulis konsep Republik Indonesia. Bahkan Muhammad Yamin menjulukinya sebagai Bapak Republik Indonesia tahun Pro 2. Dan Soekarno juga pernah menyebut Tan sebagai sosok yang mahir dalam revolusi. Namanya juga tercantum dalam wasiat politik yang disusun Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Dari wasiatnya itu, Soekarno menempatkan Tan Malaka sebagai salah satu penerus revolusi jika dirinya ditangkap. Nah, kepercayaan inilah yang menunjukkan besarnya pengaruh Tan Malaka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku Tan Malaka apa nih yang jadi favorit kamu tahun Pro 2?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

May peace be upon you alias wassalamualaikum. Yap, lagu yang jadi penutup santai siang hari ini Tuan Pro 2, karena Divya harus pamit dulu dari ruang dengar kamu nih. Bentar lagi ada Erin Azali yang nemenin kamu di sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI.

Teman Pro 2 Sanyin Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Dua nama dari industri musik Indonesia, Tiara Andini dan juga girl group Nona, resmi masuk daftar Forbes 33 Under 13 Asia 2026 dan mereka terpilih hampir 4.000 nominasi dan membawa Indonesia semakin diperhitungkan di industri musik global. Tiara Andini melanjutkan pencapaian internasionalnya setelah sukses sejak ajang Indonesia Idol 2020. Penyanyi ini kini memiliki jutaan pendengar bulanan di Spotify dan kembali meraih penghargaan Indonesia Music Award 2025. Sementara itu Nona sukses mencuri perhatian dunia sejak debut pada 2025 bersama 88 Rising. Grup beranggotakan Christy, Baila, Esther dan juga Shais ini dikenal memadukan budaya Indonesia dengan musik pop modern. Band asal Australia Lenka resmi merilis album terbaru berjudul Good Days pada 29 Mei 2026. Album ini dirilis independen melalui label miliknya sendiri dan album Good Days berisi 10 lagu dengan nuansa pop soul era 1960-an yang hangat dan reflektif. Lenka juga merilis single terbaru berjudul So Far So Good yang mengangkat tema optimisme dan juga rasa syukur. Proses penulisan album ini terinspirasi dari kehidupan sehari-hari Lenka sebagai ibu di Sydney. Info terakhir teman Pro 2, Kemendik Dasmen memastikan tes kemampuan akademik atau juga TKA SMA 2026 akan dilaksanakan lebih awal. Jadwal ini dimajukan agar hasil TKA dapat dimanfaatkan dalam proses SPMB dan seleksi perguruan tinggi. Pendaftaran TKA SMA dibuka mulai 18 Agustus hingga 27 September 2026. Pelaksanaan ujian utama dijadwalkan berlangsung pada 26 November 2026 dan TKA 2026 juga menghadirkan perubahan mekanisme ujian yang dibagi dalam beberapa hari. Pemerintah berharap hasil TKA dapat mendukung seleksi pendidikan secara lebih terintegrasi dan komprehensif. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat siang.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Yes, nice one point six Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bareng sama Rena Zali ya. Sore hari ini di sore ceria pastinya, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8. Dan nanti jangan lupa kita juga bakal ada music live chat ya, yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Tapi dari jam 3 ini sampai nanti ke jam 5 ya, aku bakal ngasih info-info seputar kota Palembang, teman Pro 2. Dan nanti kita juga bakal bahas lalu lintasnya juga. Jadi pastiin kamu stay tune di 9,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
1: Woi, ampun woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

Download sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, jadi emang lagi rame banget soal teror pocong, teman Pro 2. Ya, yang bahkan beberapa waktu yang lalu tuh sempat meresahkan kota Palembang ya, dan akhirnya nih ya, teman Pro 2. Jadi misteri pocong yang sempat menghebohkan warga di wilayah Kecamatan Gandus, kota Palembang, itu terungkap setelah ramai banget beredar di media sosial dan memicu keresahan masyarakat. Jadi emang foto yang disebut-sebut memperlihatkan sosok pocong gentayangan ini dipastikan hoax atau bukan kejadian nyata, teman Pro 2. Jadi memang ya, fakta ini terungkap setelah jajaran Polsek Gandus Palembang mengamankan pembuat konten yang menyebarkan foto viral tersebut. Dan memang dari hasil pemeriksaan diketahui kalau emang gambar yang beredar luas di berbagai platform media sosial merupakan hasil rekayasa dari penggunaan teknologi artificial intelligence atau juga AI. Nah, terkait hal itu, Kapolsek Gandus juga mengatakan kalau pihaknya ini benar-benar bakal menindaklanjuti ya informasi-informasi yang beredar di masyarakat, apalagi yang membuat keresahan, teman Pro 2. Jadi memang pelaku juga diketahui bernama Febrianto ya, alias Ebi, teman Pro 2. Jadi dia ini 24 tahun, seorang wira swasta asal Palembang. Dia ini diamankan untuk dimintai klarifikasi terkait unggahan yang telah viral dan menjadi perbincangan di masyarakat. Jadi memang ya, banyak banget warga yang udah sharing bahkan ya di grup ya, sehingga banyak banget informasi yang belum terverifikasi tersebut makin meluas, teman Pro 2. Dan memang karena banyak yang mengira ini benar ya, ini benar-benar membuat keresahan, teman Pro 2. Dan sebenarnya sampai saat ini pelaku belum ditetapkan tersangka ya, karena masih menjalani pemeriksaan di Polsek Gandus, teman Pro 2. Dan memang masyarakat harus lebih bijak ya kita dalam menerima ataupun juga menyebarkan informasi yang beredar di sosial media, terutama konten visual yang saat ini semakin mudah dimanipulasi dengan teknologi AI, teman Pro 2 ya. Jadi memang makin kesini kalau misalnya kita ada informasi ya, pastiin kamu cross check dan pastiin kamu dapat dari sumber yang emang terverifikasi. Contohnya yang mana? rrid.co.id.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 minta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi gak mau kerja.
1: Apa? Hei, anak muda, kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti gak laku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya kalau tadi lagunya Foolish One, ini enggak foolish, teman Pro 2. Malah semakin pintar ya. Karena memang baru-baru ini pemerintah Kota Palembang resmi meluncurkan program Palembang Great Sale di Atrium Palembang Indah Mall, teman Pro 2. Dan kegiatan ini nih merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Nah memang program Palembang Great Sale ini bakal berlangsung selama 1 bulan penuh, teman Pro 2. Dari tanggal 1 sampai 30 Juni. Jadi memang kegiatan ini digelar untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan juga perekonomian Kota Palembang. Jadi ada 384 gerai turut berpartisipasi di program ini. Dan memang pesertanya itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari hotel, pusat perbelanjaan, mall, restoran, sampai pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Jadi kalau misalnya kamu bertanya-tanya, ini apa sih Rin gitu kan? Program apa nih gitu kan? Nah jadi di program ini kamu bisa menikmati potongan harga, teman Pro 2, mulai dari 13% sampai 43%. Dan emang besaran diskon itu ini disesuaikan dengan usia Kota Palembang yang tahun ini memasuki angka 1343, teman Pro 2. Yes ya. Jadi untuk itulah diskon mulai dari 13 sampai 43% mulai dari hotel, restoran, tenan-tenan, butik, teman Pro 2 ya. Dan banyak lagi. Jadi memang pemerintah Kota Palembang itu menargetkan terjadinya peningkatan transaksi ekonomi selama program berlangsung ya. Selain itu memang program kegiatan ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke Kota Palembang. Nah, untuk info lebih jelasnya bisa kamu lihat, teman Pro 2, di rr.co.id ya. Siapa tahu kamu juga tertarik ya buat menggunakan event ini ya, belanja barang-barang yang kamu butuhin di Palembang Great Sale.

0: yang beli gamen bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
0: Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irina Zali ya sore hari ini. Nanti kita bakal update info-info terbaru seputar jalan-jalan di kota Palembang, teman Pro 2. Kita update melalui CCTV kota pastinya. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, 91.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi masih bareng sama Erina Zali ya. Dan memang sore hari ini teman Pro 2, kalau kita lihat cuaca di kota Palembang kayaknya cukup cerah ya, gak ada tanda-tanda mau hujan. Terus juga kalau misalnya dilihat juga, ini beberapa daerah di kota Palembang memang padat dilihat dari beberapa tempat di CCTV kota, teman Pro 2. Bahkan kalau kita lihat di daerah angkatan 45 itu padat banget ya, dari arah 45 menuju Demang, teman Pro 2. Dan juga kalau dilihat di daerah Simpang Dharma Agung, jauh banget ya di Dharma Agung, ya ngelihat aja keadaannya gimana, itu lancar-lancar aja teman Pro 2. Nah kalau misalnya kita lihat di agak daerah ulu dikit ya, itu di Pelaju ya, jembatan 1, itu benar-benar kayak lancar banget ya, lengang. Nah tapi kalau daerah Kambang Iwa itu lagi dipadatin banyak banget orang teman Pro 2, karena memang banyak banget jajanan ya sore-sore kayak gini, dan bisa jadi tempat main juga, tempat jogging juga bisa ya, karena ada track, jogging track di situ teman Pro 2. Jadi kalau misalnya habis jogging mau beli jajanan, nah langsung bisa ya. Yes, segitu dulu, nanti bakal ada update lagi teman Pro 2, jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Suci Al-Quran.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ.
1: Mungkin pengikut yang masih buta dan ini.

pelajarannya itu, pengajarannya itu tahu-tahunya dia nggak tergalang.

0: Hukum
1: dengan pegagang, ini kau tahu bumbu bintang itu kita ambil, perhatikan sebagian dari bumbu malu.

Und

menentukan buku jangan kita kalau itu untuk beramal, untuk kita sendiri beramal berbeda.

orang. Oh.

Pendapat dari orang yang

Mendengar dengan terdengarnya azan sholat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Clutch the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Clutch digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yang 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan gabung ke Pro 2 Jakarta karena bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan sampai sini dulu Erin Azali nemenin kamu pastinya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune dari tadi ya. Dan dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali untuk diri and bye. Langsung aja, ini dia Pro 2 Jakarta with music live chat.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama. Betul,
0: ya. Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas Lalil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu, Mas lu cakep.
1: Gitu. Oh iya benar sih, benar. Mas lu cakep. Boleh sih, boleh.
0: MLC, Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak MLC bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Grup. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita, nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday itu?
0: Kalau hari lain gak ngambil, iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
2: Gitu ya.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, kita bukan band, jadi beda iya, itu hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya buat band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
2: kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik
2: dia
1: itu ya,
2: Bang? Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan main gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu. Oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bah apa? Abage.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah, itu gue bisa.
0: Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-mm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: For your tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini Megan punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer EO. Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: okay. Fencing, benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitu. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih, Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah Suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
0: Apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh,
1: versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Nah,
2: terus kita lagi bingung nih, Sunday apa ya? Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Oke.
2: Okay. Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan. Jadinya shark.
1: Lebih menggigit
2: gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws.
0: Oh,
1: oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Thriller, hari Minggu ke pantai dua ketiba.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan
1: ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Pernis, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya
1: ya. Gak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sande.
3: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: Julia emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hari ini.
1: Oke. Okay. Oh, solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Itu. Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Oh, right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama? Judulnya? Adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang audio release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan sekiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sada Islam. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue, kalau dari rilis yang gue baca, Sada Islam itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia. Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sebenarnya? Waduh. Waduh.
1: Emang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
0: Okay.
1: Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More ya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru,
1: rilis.
2: Okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate.
0: Sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an, 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, gitu, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya. Biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa, lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tetap
0: ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue. Oke. Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you. Terus kayak ah, I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang ah, apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you too.
3: I love you too udah dead ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Pendapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih?
2: Harus dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi itu merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang, Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Dan oke, okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan
2: dalam report, dilecet, Enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu. Betul. Gitu,
0: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus
0: divalidasi
1: harus terus ya.
0: Harus divalidasi terus sih menurut
1: gue. Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin
0: aja. Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Ini by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Ya. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih kita kan ada promo kak, kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya
1: apa contohnya apa? Para kak
2: kan gue nggak tahu masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: okay.
4: Ada suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu, serius. Di bendera kemana tuh?
2: Serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
4: Iya,
2: ini.
4: Enggak gitu.
1: itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Oke.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Cuman
2: CD-nya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau
1: ya.
4: Cari orang tradisional.
1: Tradisional kan? Gitu. Ya. Okay. Kecuali memang budget cepat.
4: Bisa ya. Beda cerita tuh.
0: Beda cerita. Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan. Kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
4: Enggak, jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus
4: promosi.
2: Promosi ya. Sih, heeh. Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih?
1: Betul.
2: Jadi enak, jadi familiar gitu.
0: Iya.
2: Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya seenak ya, familiar, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga tuh.
1: Produksi juga.
2: Iya.
1: Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung, ini mau ngapain?
1: Tanya Mia dong, Mia kan lebih
0: planner.
2: Bukan ya, enggak ya. Gue main operasional.
1: Operasional.
2: Ngurusin gue, ngerti kayu. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
0: Eh, betul.
2: Nah, kita tepuk tangan.
1: Terima kasih. Yang bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
1: Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Okay. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh iya
2: bener. Itu cocok tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung.
0: Okay. Oh,
4: sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
4: Ya udahlah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu. Oh,
0: bisa.
1: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa. Bisa.
1: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di?
2: Di YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark.
2: Iya. Yeah.
1: Okay. Terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
2: betul.
1: Official music video, nanti bakal di update situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa ya?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow. Produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin
1: berkarya,
2: lagu. Ya. Seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi
2: ini. Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
2: Aduh.
0: Rame ya, rame. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo. Jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: Keren.
4: Gitu. Saya enggak kepikiran sih.
2: Beda. Ya. Emang beda ya.
1: Ini biasa kok kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Kalau bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan ya music update-nya ya.
0: Ya, terima kasih Pak Bro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sunday Shark.
1: Yep. Silakan, abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral. Maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Dan masih di Jaga Malam teman Pro 2, nemenin kamu malam hari ini. Masih bari Anda Im. Ini hari Selasa 2 Juni ya 2026 teman Pro 2. Gimana awal-awal Juni? Semoga semuanya menyenangkan teman Pro 2 ya, sampai akhir bulan dan seterusnya. Dan pastinya teman Pro 2, mungkin di bulan kemarin banyak permasalahan atau mungkin banyak kesedihan teman Pro 2. Mudah-mudahan di bulan Mei, bulan Juni ini semuanya yang baik-baik menyertai kamu semua ya. Amin. Boleh kamu lipat tipras kamu teman Pro 2 bareng aku di 0816 1106 916 1106, atau juga boleh DM di Instagram di Pro 2 RRI Palembang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Palembang, teman terbaik kamu. Update Buda Boy, teman Pro 2, spesial buat kamu masih dengerin Pro 2 FM. Dan sekarang udah pukul 20:46, teman Pro 2 ya. Pernah gak sih kamu kalau misalkan udah makan malam tadi jam 7, 2 jam berikutnya pasti lapar lagi? Pernah pasti ya. Tapi ya namanya malam, teman Pro 2, memang dibutuhkan istirahat aja sih, teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan kamu butuh makanan gitu, mungkin sedikit cemilan atau buah-buahan aja deh, teman Pro 2 ya. Jangan sampai nanti mengganggu program diet kamu. Nah, ini aku mau kasih info, teman Pro 2, ada film yang bakal keren banget yang bisa apa ya, mempromosikan bahasa Indonesia juga sekalian, teman Pro 2 ya. Ini ada film Backroom, bakal debut imprinsip di box office. Film horor psikologis fiksi ilmiah Backrooms yang viral di media sosial mencatatkan pembukaan imprinsip di pekan debutnya di box office Amerika Utara. Jadi film panjang debut karya YouTuber Ken Person dan ditulis oleh Will Sadik. Ini mencatatkan 81,4 US dollar. US dollar juta ya, 1,4 juta US dollar atau setara dengan 1,45 triliun rupiah. Bayangin gak sih berapa duitnya? Ini untuk pasar domestik dan langsung menempati posisi puncak, teman Pro 2 ya. Sementara di pasar internasional, film ini mendulang 36,5 juta US dollar dan menggenapi perolehan perdana secara global itu menjadi 118 juta US dollar. Dan angka ini dari data box office Mojo per Senin kemarin itu sungguh fantastis untuk film dengan budget sekitar 10 juta US dollar. Ini jauh banget, teman Pro 2, untuk pencapaian ya. Jadi Variety menyebut film Backroom ini salah satu film paling menguntungkan tahun ini. Meskipun sequelnya belum diumumin ya, Person telah mulai mempertimbangkan ide untuk menjadikan Backroom ini sebagai waralaba. Jadi Backroom memecahkan sejumlah pencapaian. Ini mendapatkan akhir pekan pembukaan terbesar yang pernah ada untuk A24. Memecahkan rekor film trailer Alex Garland pada 2024 Civil War ya. Dan film ini juga menempati peringkat debut terbesar dalam sejarah untuk film horror original, serta awal terbaik untuk seseorang pembuat film pemula ya, dan film non-waralaba. Jadi Person jadi saudara termuda sejauh ini yang memiliki film nomor 1 di box office. Anyway, kalau cerita singkatnya, teman Pro 2, ini film yang diangkat dari serial Web Person dan terinspirasi dari serial Creepypasta bertajuk sama. Jadi film ini mengikuti pengalaman misterius seorang pemilik toko furnitur bernama Clark. Jadi kepada terapisnya Mary. Jadi Clark ini mengaku dirinya mengalami keresahan setelah menemukan pintu rahasia di bawah tokonya yang membawanya ke deretan ruang biasa yang tampak tak berujung. Hingga satu kali ini Clark menghilang. Mengetahui hal tersebut, Mary menjelajah ke tempat yang tidak diketahui untuk menyelamatkannya. Yaudah, nanti kalau udah ada nonton aja, teman Pro 2 ya. Aku mau putar lagu musisi dari kota Palembang, teman Pro 2. Ada Kino Torsten, Bayu Valeraninias, Desto, Ngomong Kotor.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hey, coba kan tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hey. Kita buat juga lah, ah, joget depan ambulans.
2: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dengan banyaknya lagu cinta teman Pro 2, keluar lagu yang satu ini awal-awal denger kayak kok lucu ya, kok apa bisa gitu ciptakan lagu yang sesantai ini, selucu ini dan seasik ini teman Pro 2 ya. Ini ada spontan tanpa uhuy dari Deabdil. Dan ini kayak apa ya, pas banget buat yang jatuh cinta gitu kalau dengar lagu satu ini ya. Ya udah kita tinggalin teman Pro 2 Deabdil dengan spontannya. Kembali aku update teman Pro 2, informasi selanjutnya masih dari Dijaga Malam gitu ya. Jadi teman Pro 2, Netflix ini resmi menghadirkan film animasi terbaru berjudul Sweep It. Jadi film ini mengisahkan petualangan magis berbagai makhluk hibrida unik ya di sebuah wilayah fiksi bernama Lembah. Jadi alur ceritanya berfokus pada fenomena mistis yang membuat seekor makhluk kecil dan seekor burung bertukar tubuh hingga memaksa keduanya bekerja sama untuk bertahan hidup. Jadi proyek yang bertahan 2 pekan di puncak top 10 movie Netflix global ini menggandeng deretan aktor papan atas dan juga Hollywood sebagai pengisi suaranya. Jadi ada salah satu itu ada Michael B. Jordan. Jadi Michael B. Jordan ini mengisi suara karakter utama bernama Ollie. Jadi Ollie adalah sebuah seekor puko muda yang cerdas dan dipenuhi rasa ingin tahu ya. Jadi spesies puko ini merupakan makhluk hutan kecil menyerupai perpaduan berang-berang laut dan tikus mondok berbulu halus dengan rambut ikonis yang menyerupai karakter Trolls ya. Selain Michael B. Jordan ada pula Kendrick the Entertainer, Justina Mikado, Tata Vega, Nate Torrence, Carol Higdon yang menjadi suara Puko lainnya, baik sebagai anggota keluarga Ollie atau teman-temannya gitu ya. Jadi keren sih teman Pro 2. Kita tunggu juga nanti bakal seseru apa ya.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: Teman terbaik.

Kalau berdua beberapa orang mengambil brainstorming dengan serius. Kalau grup yang satu ini itu ada Boris, Bene, Oki yang udah setengah jalan. Jadi semuanya mencoba memahami hal itu ya. Dan kemudian ada Jegel yang sudah setengah jalan dalam adegan yang belum ada. Jadi apa yang dimulai dengan aku ada ide gimana kak katanya gitu ya. Jadi perlahan-lahan berubah menjadi alam semesta ide yang tidak seharusnya berfungsi. Tapi entah bagaimana tetap berjalan dan mungkin itulah artinya, intinya ya. Karena ketika energi begitu tinggi, bahkan cerita yang paling tidak terduga pun bisa menonjol gitu ya. Tapi keren sih, kemarin aku habis nonton film agak lain Menyala Pantiku Teman Pro 2. Aku dari awal sampai akhir tuh kayak ngakak banget gitu ya. Jadi mending kamu nonton ya Teman Pro 2. Itu komikanya wajar aja sih filmnya ini sampai nembus paling rame, paling laris di Indonesia karena emang keren sih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week? Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1950.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Setelah sukses menjadi perhatian lewat album debutnya beberapa tahun lalu, teman pro 2, solois perempuan Brigita Meliala atau kita kenal dengan Ib Gitab ya. Jadi Doi resmi meluncurkan album penuh keduanya bertajuk Berusaha di Bawah Hujan. Jadi peluncuran ini juga menjadi kejutan estafet kreatif kelanjutan ya. Dari Ib Gitab ini melepas 3 buah single pembuka secara berkala, tentunya sejak Oktober 2025 silam. Jadi lewat karya teranyarnya ini, Berusaha di Bawah Hujan, jadi kita ini kayak siap banget buat bawa para pendengar yang menyelami pendewasaan karakternya, baik dalam bermusik maupun sudut pandang kehidupan ya. Ada yang segar dari segi musikalitas di gitar di album ini, karena biasanya teman pro 2 Gitab kayak bawain lagu yang agak melo gitu ya. Itu kalau sekarang teman pro 2 Gitab berani mengawinkan elemen musik country ke dalam arrangement pop ceria yang selama ini jadi warna khas dirinya ya. Itu sih teman pro 2 gak melo banget lagunya ya. Tapi gak pop banget maksudnya teman pro 2. Tapi kali ini ada nuansa country-nya. Dan ya kita doain sukses buat Ib Gitab. Dan kamu juga bisa request lagunya di Pro FM Masya nomor 2 ya. Dari Ib Gitab kita ke Love.

gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tempat produknya lagi rame banget di Cina. Di situ ada tren anak muda pakai daun teratai buat hindari sinar UV ya. Jadi bayangin dong, kayak daun teratai itu, ya daun teratai gitu ya, kayak apa sih, daun pisang gitu nomor 2. Jadi mereka tuh kayak cuman ngebolongin untuk mata doang sama mulut gitu, dan emang benar-benar ada gitu ya. Karena emang lagi panas banget sih di Cina tempat produknya ya. Jadi di sana banyak banget anak muda tuh kayak cari cara buat ngelindungin diri dari sinar matahari. Salah satu tren yang viral yang aku sebutin tadi, ada daun teratai raksasa ini sebagai pelindung wajah saat berada di luar ruangan. Jadi daun ini dilubangi dan tentunya dipasang dengan helm juga ya. Meski dianggap murah dan efektif mengurangi paparan sinar UV, sebagian orang juga mengingatkan bahwa cara ini dapat mengganggu pandangan dan berisiko juga saat berkendaraan gitu teman pro 2 ya. Kalau aku sih kayak pengen nyobain nomor 2 pakainya gitu ya, tapi nggak takut kayak dibilang stres aja gitu ya.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: with you. Selamat datang kepada Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Homesick, Dua Lipa, Vicky Chris Martin, teman berdua ya. Dan akhirnya teman berdua, sampai di sini Rian temenin kamu di Jaga Malam untuk hari Selasa 2 Juni 2025. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Prodi FM di Jaga Malam dari jam 8 malam tadi ya. Sampai ketemu besok teman berdua. Apakah temenin kamu lagi di sore ceria di jam 15 sampai jam 20 malam ya. Tetap terus dengerin Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan Sekali di Udara, tetap di udara, Sekali Merdeka, tetap merdeka.

Ta'ala, dan pada akhirnya akan Allah hadirkan kebaikan demi kebaikan dan juga sebuah kebahagiaan yang akan hadir dalam kehidupan kita semua. Amin insyaallah. Teman-teman Prodo, alhamdulillah masih Allah izinkan untuk saya mengisi suara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada sebuah nasihat, sedikit nasihat yang dapat diterima oleh teman-teman Prodo insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sebuah nasihat perihal luka yang harus disembuhkan. Teman-teman Prodo, buat kamu yang merasa bahwa kamu selalu sendirian, ingat, selama kamu masih mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu ada di hatimu, maka Allah akan selalu menjagamu dan menemanimu apapun keadaanmu dan dimanapun kamu berada. Teman-teman Prodo, ada yang tahu enggak kenapa kalau kita mengagumi seseorang, apabila orang itu menyukai orang lain, akan ada rasa sedikit, rasa cemburu dalam hati kita? Ada yang tahu kenapa? Iya, karena itu ada cinta. Akan tetapi teman-teman, dalam hal ini saya ingin mengingatkan, mengagumi itu boleh, tapi jangan berharap memiliki. Setuju gak? Terkadang kita berpikir teman-teman, berpikir bahwa mencintai seseorang tanpa bisa memiliki hanyalah sebuah properti yang hanya dimiliki bagi orang yang mampu. Paham gak filosofi ini? Nah, saya ingin memberikan sebuah motivasi untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri juga pada hari ini teman-teman. Pesan pertama yaitu untuk pria, bekerja keraslah, perjuangkanlah masa depanmu, karena wanita kaya tak akan sudi melirik pria miskin kecuali value mereka yang rendah. Dan untuk perempuan, bekerja keraslah, perjuangkan masa depanmu, karena pria kaya sering memandang rendah wanita miskin, bahkan tak bergelar. Maka apa makna dari sebuah nasihat ini? Iya, setara itu penting teman-teman. Itulah kenapa para ulama sering menyarankan untuk memilih sebuah pasangan, untuk memilih sebuah pasangan hidup harus setara, harus sehufu. Artinya setara teman-teman. Dan satu nasihat lagi yang sudah saya sampaikan sebenarnya pada kesempatan yang lalu, bahwasanya teman-teman, penting banget gak sih buat kita para remaja untuk bisa mengatur prioritas dalam hidup. Soalnya kita pasti punya banyak hal yang pengen dilakuin, tapi waktu dan energi kita juga terbatas. Nah, aku ada tips supaya kita bisa mengatur prioritas di kehidupan kita nih. Pertama-tama, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Misalnya, belajar untuk sebuah impian kita, untuk menyelesaikan studi di universitas kita, untuk mengejar impian kita, atau bahkan menjaga hubungan sosial sama teman-teman. Kamu harus punya gambar yang jelas tentang apa yang pengen kamu capai. Dan kedua teman-teman, kamu juga harus tahu, dan kita juga harus tahu, mana yang perlu kamu lakukan, mana yang perlu kita lakukan sekarang, dan mana yang bisa ditunda. Jangan sampai deh kita malah sibuk buat hal-hal yang gak terlalu penting teman-teman, sementara yang benar-benar penting jadi terbengkalai. Ketiga teman-teman, kamu juga harus tak ingat, buat ngatur waktu buat istirahat, kita tetap butuh waktu istirahat kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita kelelahan. Jadi intinya, kita harus belajar mengatur prioritas, ngatur waktu, dan ngatur diri kita supaya bisa tetap seimbang. Because life is all about balance. Jangan lupa, harus ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Harus balance, teman-teman. Mungkin ila walan, syukran kasyur, barakallah li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang. Bersama saya Naura, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Taylor Swift akhirnya mengungkap proyek yang telah lama dinantikan oleh para penggemarnya. Penyanyi tersebut akan merilis lagu original berjudul I Knew It, I Knew You untuk film Toy Story 5 pada 5 Juni mendatang. Lagu yang ditulis dan diproduksi bersama Jack Antonoff itu disebut oleh Disney sebagai karya menandai kembalinya Taylor Swift ke akar music country yang membesarkan namanya. Informasi selanjutnya, Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR RI Ahmad Doli Kurniawan menyebut digitalisasi pemilu menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, pembahasan e-voting merupakan bagian dari konsep e-collection yang cakupannya lebih luas. Sistem tersebut tidak hanya mencakup pemungutan suara secara elektronik, tapi juga penghitungan suara e-counting hingga rekapitulasi suara e-recapitulation. Informasi terakhir, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda. Pancasila disebut sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dinilai tetap dibutuhkan di setiap zaman. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: 95.6 FM Produa Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Naura di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan hari ini ya, kamu bakalan ditemenin Naura di Spada sampai jam 10 nanti, teman Produa. Dan pastinya kalau di Spada, Naura bakal bagiin kamu informasi seputar kota Palembang, informasi seputar cuaca, entertainment, dan banyak lagi yang seru-seru tentu aja, teman Produa. So, untuk bikin hari kamu makin semangat pagi hari ini, teman Produa, bakal aku puterin lagu selanjutnya. This is Menikmati Hariku dari Sherina Munaf.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai dan memahami perbedaan,
3: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Paul Partohap dengan Vitamin U. Nah, kalau menurut Paul Partohap, Vitamin U itu mungkin datang dari senyuman manis si dia yang bikin hari langsung cerah, ya enggak? Tapi buat teman Pro 2 yang masih jomblo dan belum dapat kiriman senyum spesial pagi ini, tenang aja, vitamin yang paling penting tetap satu, sarapan sehat dulu dong. Karena percaya deh, kalau perut kosong jangankan kerja atau sekolah, lihat chat selamat pagi aja kadang rasanya tuh bi aja sih, asik. Nah, teman Pro 2 ya, sebelum memulai aktivitas hari ini, jangan lupa kamu semua isi energi dengan sarapan yang sehat dan bergizi ya. Nggak harus mahal kok, misalnya nih kayak telur rebus atau telur dadar yang kayak protein itu udah bagus banget. Terus, atau kalau kamu sukanya roti-rotian, bisa coba makan roti gandum atau oatmeal yang pastinya bisa bikin kamu kenyang lebih lama tuh. Terus juga buah-buahan kayak pisang, apel atau pepaya yang segar juga itu kaya banget akan vitamin, jadi bagus banget untuk dimakan pagi hari. Terus susu atau yogurt juga bisa jadi pelengkap kebutuhan nutrisi pagi hari. Atau nih kalau kamu yang lebih lokal nih lidahnya, nasi dengan lauk sederhana kayak ikan, tempe, tahu atau sayur juga udah paket lengkap banget sarapannya teman Pro 2. Nah, yang paling penting tuh jangan sampai pagi kamu cuma diisi kopi doang ya. Karena tubuh tuh perlu banget yang namanya bahan bakar sebelum diajak kerja atau aktivitas seharian teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2, apakah kamu tim yang pagi-pagi tuh harus banget sarapan atau kamu tim yang sarapannya telat malahan jam 10-an?

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Nafas dari Dipa Barus featuring Hindia ya, teman Pro 2, yang emang jadi lagu kolaborasi yang mengeksplorasi tema trauma lintas generasi, kecemasan dan juga proses penyembuhan diri. Jadi emang liriknya tuh ngena banget, apalagi kalau kamu lagi di posisi yang inner childnya tuh masih menangis belum sembuh ya. Sedih ya. Tapi teman Pro 2, kadang proses penyembuhan luka tuh gak harus jauh-jauh healing ke Bali kok. Kadang sesimpel baca buku aja udah sedikit membantu yang namanya memahami luka-luka yang kamu rasakan sama si kecil yang ada di hati kamu. Nah, teman Pro 2, pas banget mumpung sekarang Palembang tuh kembali menghadirkan bazar buku Big Bad Wolf atau BBW. Nah, di situ kamu bisa banget yang namanya cari buku-buku self-help dari internasional maupun lokal yang bisa jadi guidebook kamu untuk healing tipis-tipis. Karena kalau dari info yang aku baca nih ya, BBW tahun ini emang menghadirkan lebih dari 1 juta buku internasional dari berbagai kategori dan diskon hingga 90%, teman-teman.